Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga penuh.

Selamat pagi dan selamat pagi untuk kamu juga teman perdua. Menit ke-12 bergeser dari pukul 9 di pagi ini. Teman perdua, kita update lagi informasi Piala Dunia 2026 World Cup. Dan hari ini direncanakan nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Timur bakal berlangsung match antara Amerika Serikat versus Paraguay. Sebagai tuan rumah, tentu Amerika juga ingin menunjukkan permainan terbaik di depan publik. Dan nanti kita lihat saja bagaimana kesiapan Amerika dan Paraguay di laga pertama di babak penyisian grup sebentar nanti.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebab

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

but it's

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Hit List.
1: Iya saja berdua hit list lagu-lagu tanah air pop Indonesia ya teman kamu, teman Pro 2 dan juga Barat ya. Hadir temani kamu di pagi ini, so aku nantikan kamu juga di 0812-888-03952 yang ingin bergabung dan request lagu favorit kamu. Selamat pagi dan selamat pagi.

teman Produa, aku cukupkan dulu lagu-lagu di Produa Hitlist saat ini ya. Terima kasih untuk kamu yang juga pentingin siaran kami di Produa RRI Tual di FM 94,5 MHz dan yang pantau juga melalui aplikasi RRI Digital. Teman Produa, selanjutnya kita ikuti Music Planner dari Produa RRI Jakarta pukul 11 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa, kalau di hari Sabtu di pagi hari, teman Pro 2 jam 9, gue tidak mungkin sendirian, teman Pro 2, karena gue sudah bersama dengan salah satu musisi juga, teman Pro 2, di pagi hari ini. Gue udah bersama dengan Tio. Halo Tio.
1: Halo,
0: halo, gimana kabarnya Tio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya?
1: Sehat. Seger-seger nih
0: pagi. Seger ya? Jadi gimana lu agak ini enggak kaget dengan pagi hari harus datang ke radio enggak gitu?
1: Sebenarnya kaget sih, tapi kalau bangun pagi biasanya bangun pagi.
0: Biasanya bangun pagi ya. Tapi lu sebenarnya asli dari mana, Tio?
1: Aku aslinya dari Medan.
0: Oh, dari Medan. Medan, Medan kotanya?
1: Aku agak masuk di Langkat.
0: Oh, di Langkat. Oke. Okay. Jadi memang aslinya adalah Medan. Oke. Okay. Jadi gini teman Produ, Tio ini adalah salah satu dari peserta di Indonesian Idol season 13 waktu itu ya. Jadi sebelumnya gue sempat wawancara dengan Sosila juga di sini. Terus Sosila tuh sampai berapa waktu itu ya?
1: Sosila seingat saya
0: 8
1: sampai...
0: ya? 8 besar emangnya sih dia?
1: Kayaknya dia 20 besar.
0: 20 besar ya? 20 besar. Tio waktu itu?
1: Aku top 12.
0: Top 12. Oke. Okay. Jadi Tio adalah salah satu dari top 12-nya season 13 Indonesian Idol. Waktu itu tahun berapa Tio ya? 13 tuh?
1: 2025.
0: 2025. Tahun kemarin banget ya?
1: Tahun kemarin. Baru banget.
0: Baru banget ya? Baru banget season yang sebelumnya ya?
1: Iya, season sebelumnya.
0: Season sebelumnya itu berarti dewan jurinya udah Soleh ya? Udah Soleh belum sih?
1: Belum, belum.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Masih siapa ya sebelum Soleh ya? Udah belum ada Vincent berarti ya?
1: Belum ada, Mas Anang, season saya Mas Anang.
0: Masih Mas Anang. Oh, oke, oke. Jadi Tio juga nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang Tio ada single yang baru?
1: Ada.
0: Kita akan ngobrol-ngobrol nanti juga teman Pro 2 tentang single terbarunya Tio kayak apa nanti. Oke, teman Pro 2. Okay. Jadi buat kamu juga yang mau nanya nih, boleh banget gue buka hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 buat ngobrol-ngobrol atau ada yang mau ditanyain ke Tio. Boleh ya nanti ya?
1: Boleh banget, boleh banget.
0: Oke, kita dengerin lagu dulu teman Pro 2, ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Here we go.

0: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Music Planner, teman Pro 2 barengan gue Elan dan juga Tio di pagi hari ini.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ini buat teman Pro 2, tadi kita udah mengingatkan bahwa Tio dulu tahun kemarin banget berarti ya, Tio?
1: Tahun kemarin banget.
0: Masih di Idol. Nah, sekarang ternyata setelah berlalu, Tio sudah mengeluarkan single ya. Ini single keberapa, Tio? Kalau boleh tahu.
1: Ini masih single perdana.
0: Ini perdana banget nih. Ya? Wow, gokil. Jadi ini adalah single perdana Tio yang berjudul Lihat Aku ya.
1: Lihat Aku.
0: Boleh dong Tio diceritain kira-kira apa sih sebenarnya cerita di balik lagu Lihat Aku ini?
1: Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta Iskandar, diproduserin oleh Kak Pika Iskandar dan Ranger sama teman-teman label aku 360.
0: Oke.
1: Ceritanya ini sebenarnya ini juga pengalaman pribadi ya. Cuman udah lama banget kan.
0: Oh iya,
1: udah lama banget.
0: Ini pengalaman pribadinya Tio.
1: Udah lama banget cerita.
0: Udah lama banget. Oke, ini disclaimer udah lama banget ya. Takutnya ada yang ngerasa, "Wih, baru nih."
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Iya, takut kan ada kesinggungan. Iya.
0: Oke, ini cerita lama lah ya.
1: Cerita lama.
0: Terus.
1: Sebenarnya Lihat Aku ini menggambarkan seseorang yang apa ya, menaruh harapan atau cinta, tapi dia salah tempat gitu.
0: Oh, back burner ya.
1: Back burner.
0: Jadi dia tuh sebenarnya sayang sama seseorang.
1: Iya benar kan.
0: Tapi orang ini nggak sayang sama dia atau belum sayang sama dia.
1: Sebenarnya dia juga sayang.
0: Oh tapi.
1: Cuman dia nggak mau ngelepasin yang ini dan nggak mau ngelepasin yang ini.
0: Egois. Oh jadi sebenarnya lagu ini cerita tentang itu.
1: Tentang itu ya.
0: Wah bahaya.
1: Bahaya.
0: Tapi selama ini beneran seluruh lirik Tio yang nulis atau gimana nih?
1: Enggak. Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta.
0: Kak Meta
1: Iskandar.
0: Terus pertama kali Tio dikasih lagu ini gimana, kayak, "Wah, ini oke nih."
1: Nah, jadi itu posisinya lagi ngobrol-ngobrol kan sama Kak Meta, sama Kak Pika. Nah, Kak Pika itu selaku produser di lagu Lihat Aku.
0: Oh, dia produsernya ya.
1: Oke. Jadi ngobrol-ngobrol udah kayak kita hiring-hiring lah kan. Terus langsung disodorin Lihat Aku. Pas aku dengerin liriknya, wah relate-nya bang.
0: Ternyata relate sama cerita yang udah lewat.
1: Sebenarnya nggak terlalu relate banget di aku.
0: Oke. Tapi
1: karena udah jangkep jauh banget.
0: Udah kan? Lama ya.
1: Tapi menurutku ini untuk menyangkup keseluruhan general gitu ya. Banyak nih sih.
0: Oh.
1: Apalagi zaman sekarang ya.
0: Iya.
1: Kayak menormalisasikan apa ya tentang status back burner itu.
0: Iya, akhirnya orang-orang yang apa ya, yang pengennya tulus sebenarnya niatnya, tapi ada orang yang di satu sisi juga nggak bisa memilih.
1: Iya benar.
0: Ini zaman-zaman kalau di TikTok banyak cowok bingung atau cewek bingung gitu ya.
1: Benar. Jadi kita juga nggak bisa maksain kayak, ya kamu harus sama aku.
0: Iya.
1: Kalau kamu mau sama aku, ya kamu lepasin dia.
0: Nggak bisa.
1: Dia nggak bisa ngelepasin itu.
0: Iya. Itu lagi happening banget, terutama mungkin di Gen Z sekarang ya.
1: Iya.
0: Iya gak sih? Di Gen Z sekarang tuh lagi happening banget kalau orang tuh bingung. Ya cewek bingung, cowok bingung. Kayak aku mau sama kamu tapi aku gak mau ngelepasin dia. Ya gak bisa.
1: Tapi
0: kalau misalkan lu ada di posisi itu Tio, apakah lu memilih cabut aja atau lu bertahan dengan kesengsaraan ya kita bilang ya?
1: Cabut sih.
0: Cabut ya?
1: Cabut.
0: Setuju banget gue. Mending cabut aja gak sih kalau kayak gitu?
1: Karena kita mikirin hidup kita aja udah
0: pusing.
1: Agak pusing ya.
0: Iya.
1: Apalagi di posisi itu. Jadi jangan sampai teman-teman ya.
0: Iya. Amit-amit ya.
1: Makanya yang relate-relate dengerin aja, obatnya itu dengerin lagu Lihat Aku.
0: Nah, coba dengerin.

0: Dengerin tuh, udah bisa didengerin. Tapi waktu pertama kali lagu ini jadi pertama dengerin ke siapa? Ke keluarga, ke temen?
1: Pastinya ke keluarga.
0: Ke keluarga, ke keluarga di Langkat?
1: Iya, ke keluarga.
0: Oh, iya.
1: Ibu, bapak.
0: Apa kata keluarga di Langkat? Mantep kali. Gimana?
1: Pasti respon awalnya itu kayak gak nyangka ya Nang ya,
0: katanya. Oh.
1: Gak nyangka Nak ya,
0: katanya. Oh.
1: Anak kampung bisa punya lagu gitu. Karena memang penantian udah lama banget.
0: Iya.
1: Lama banget kalian jadi kayak setahun lebih lah bisa dibilang. Karena aku dari idol itu nggak langsung punya single kan.
0: Iya yeah, benar. Nah,
1: jadi perjalanannya sedikit lama lah gitu. Makanya mama bapak itu kayak terharu lah.
0: Iya.
1: Pasti terharu kan.
0: Pasti gitu. Terharu dong.
1: Anakku punya single sekarang punya lagu gitu. Anak kampung yang dulunya ya elah Padang gitu kan.
0: Iya. Jadi, seorang anak kampung Langkat ya. Di Langkat. Oke. Terus tiba-tiba punya single. Jadi semua bangga ya alhamdulillah ya. Luar biasa kau Nang. Iya jadi
1: love you, Ma.
0: Nah, mungkin kalau ibu bapak nonton tuh mau dada dulu boleh?
1: Iya, kayaknya mama nonton enggak ya?
0: Nonton enggak ya?
1: Halo, Ma.
0: Dikasih tahu.
1: Dikasih tahu.
0: Jadi luar biasa anaknya sudah bisa keluar single ya.
1: Alhamdulillah. Lu
0: BTW tahun Tio lahir tahun berapa?
1: Aku 12 Juni 2004.
0: 2004. Oke, 2004 berarti udah Gen Z.
1: Udah Gen Z
0: dan Gen Z semuanya sekarang tahu bahwa ada situasi-situasi yang memang dihubungan ini enggak mudah. Salah satunya di lagu Lihat Aku Ini juga ya. Bener. Luar biasa. Ini mungkin kalau teman Pro 2 dengerin ini lagu ini enggak dinyanyiin sendiri sama Tio ya?
1: Ini sebenarnya aku yang nyanyiin.
0: Oke.
1: Okay. Kapika juga ngisi juga di bagian itu.
0: Di backing vokal kah atau apa nih?
1: Apa sih layer vokal?
0: Layer vokal. Oke. Nanti kita mungkin akan dengerin teman Pro 2 dari lagunya ini. Mungkin ada yang udah penasaran banget, kita dengerin dulu kali Tio lagunya ya.
1: Boleh.
0: Oke, ini dia ada Ardi Tio dengan Pika Iskandar dengan Lihat Aku, teman Pro 2. Kita dengerin dulu gimana lagunya. Here we go.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Koma 5 FM, Pro 2 RRI Ritual, teman terbaik kamu.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang terkenal.

teman Produa dimanapun berada. Mendung ya, sedikit mendung, berawan mendung seperti itu. Akhir pekan sudah merencanakan dengan baik. Mudah-mudahan kamu bisa menikmati suasana akhir pekan dengan penuh menyenangkan bersama orang-orang terdekat. Ada yang memilih hanya di rumah dan melakukan aktivitas-aktivitas yang berbeda. Iya, apapun pilihannya, mudah-mudahan selalu membahagiakan ya buat teman Produa dimanapun melakukan aktivitas hari ini ataupun akhir pekannya. Iya, Produa ada ritual masih terus temani kamu teman Produa, dan kita masih di siang ini dengan musik dan informasi pilihan untuk menemani makan siang kamu. Selamat menikmati makan siang, semoga suasana makan siang menyenangkan.

0: Ayo, ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
1: Defeat.
0: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
0: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
0: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang
3: teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

Ya, teman Pro 2 di mana pun berada masih bersama di 94,5 FM Pro 2 Ritual. Dan teman Pro 2, di Sulawesi terjadi lagi gempa bumi dengan magnitudo 5,2, guncang laut Sulawesi. BMKG pastikan tak berpotensi tsunami.

0: aku.
1: Hello, Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan.
4: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

0: Boy. Boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana? Mana?

Oke, teman perdua dimanapun berada, selamat siang di akhir pekan Sabtu 13 Juni 2026. Iya, teman perdua dimanapun berada, masih banyak yang bingung ya bagaimana mengakses TVRI untuk atau menyeting untuk dapat menonton siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Nanti saya akan bagikan informasinya buat kamu.

0: Kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih, pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini. Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
1: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
0: Bisa gimana bro?
1: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
0: Oh iya ya, oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
2: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

memasuki babak 32 besar. Ya, teman perdua, berdasarkan sumber dari ESPN, perubahan format ini akan meningkatkan intensitas persaingan antar

0: Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus, di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor?
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

0: terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sembilan empat koma lima FM Pro 2 FM.

satu-satu buat kamu teman Produa dimanapun kamu berada, menemani kamu di saat siang hari ini. Walaupun panas tapi angin bertiup sepoi-sepoi ya teman Produa. Yang lagi santai di luar, di gang, di bawah pohon siang ini bareng teman, keluarga, selamat menikmati rujak-rujak atau minuman dingin, terserahlah, es kelapa muda. Terserah kamu yang atur. Ya, kita dengan top 10 Indonesia dulu ya teman Produa. Saya awali dengan Ye ya dari dia. Aduh, agak bingung ya baca judul lagu ini teman Produa. Iya.

0: macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang bunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Idol kemarin ya, banyak yang jagokan Nikita ya, Nikki Baker ya. Tapi ternyata justru rivalnya yang menang ya. Itulah persaingan. Satu menit kemudian pasti ada perubahan ya. Nah, kita nikmati yang berikut agar selama-lamanya dari Diwansyah, Laitupa dan juga Teganya Kau dari Leodra.

0: Dari Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma

0: Pro2 dimanapun berada, terima kasih masih dengan Pro2 Ritual. Tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur, beberapa lagu untuk Top 10 Indonesia sudah saya putarkan. Tidak semua 20 lagu ya, beberapa di antaranya sudah diputarkan buat kamu teman Pro2. Ada lagu-lagu lainnya dari Afgan, kemudian lagu Jeje Budi Doremi, ada juga dari Enough Kiring Ari Les Mama, kemudian Irfan Steven, Perunggu, Rain Laude, Soal Pribadi, dan beberapa yang lain sudah diputarkan tadi. Oke, kita beralih ke 20 lagu manca negara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia.
1: Luar biasa. Apanya yang luar biasa? Lihat apaan sih?
2: Itu ada pahlawan.
1: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
2: Ajak foto tuh anak itu.
1: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
2: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjaannya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
1: Ya terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
2: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
1: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong. Kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
2: Lu sih pahlawan kesiangan kali.
3: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya.
4: 94,5 FM Pro 2 Era Ritual.

Pakai headset kelamaan bahaya nggak sih? Sering denger musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang suka pakai headset berjam-jam?

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab.

0: pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondro, kadyo, cantoko kang lelumban, ing warih.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan madon atau zina.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

challenge dari Amitabat si Basin juga ya, teman perdua dimanapun berada. Iya, kita sudah nikmati lagunya di sore hari ini.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma.

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruh. Itu dapat buruh.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih, pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini? Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
1: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
0: Bisa gimana bro?
1: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
0: Oh iya ya, oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
2: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaru.
3: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.
4: Hey, what's up, bro?
5: Iya, what's up, man?
4: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentara.

masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

Sudah kamu tahu bahwa Afrika Selatan incar lolos fase grup di Piala Dunia 2026? Bagaimana kamu mendukung Afrika Selatan siap kembali tampil di Piala Dunia 2026 setelah absen selama 16 tahun ya? Kenangan pahit pada edisi 2010 menjadi motivasi bagi tim untuk bangkit dan menunjukkan performa terbaik. Pada Piala Dunia 2010 yang digelar di kandang sendiri, Afrika Selatan gagal melaju ke babak berikutnya. Akibatnya kalah selisih gol. Nah, di situ mereka juga vakum dan akhirnya mereka kini ikut serta. Mereka tidak sekedar untuk meramaikan kompetisi. Afrika Selatan menargetkan lolos ke fase grup. Nah, meski menghadapi lawan

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan

목소리에 숨을 쉬고 당신의 눈물들로 일어섰어. 당신들의 과분한 사랑을 내

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40.000 tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

banget ya dengan Pro2 dari Tual. Ya, teman Pro2 di manapun berada, Tafwer kembali meramaikan Indonesia Outdoor Festival 2026 dengan menghadirkan beragam kesempatan bagi pencinta alam melihat langsung berbagai produk unggulan sebelum memutuskan melakukan pembelian. Indofest 2026 berlangsung pada 4 hingga 7 Juni 2026 di Hall B Six Senayan Jakarta Pusat. Dalam pameran tersebut, Tafwer menghadirkan lebih dari 70 jenis produk untuk mendukung berbagai aktivitas ruangan.

0: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.
1: Sembilan 4,5 FM Pro 2 RRI 2.

0: teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Bilan 4,5 FM Pro 2.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dah buruk.
2: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat sore. Hai, jumpa lagi. Saya Hen kembali temani kamu di hari ini ya. Apa kabar? Sehat selalu dengan segala aktivitas yang kamu lalui untuk hari ini. Hari Sabtu, tanggal 13 Juni 2026. Ya, tadi beberapa pilihan informasi lagu hiburan yang baru saja ditemani rekan Atta ya, dan saya Hen kembali temani kamu untuk lagu.

Teman terbaik Pro 2 FM Gelandang Perugai, Damian Bobadilla mencatatkan catatan yang tidak diharapkan pada Piala Dunia tahun 2026. Ia menjadi pemain pertama yang mencetak gol bunuh diri sejak turnamen bergulir di Amerika Utara tahun ini. Momen tersebut terjadi saat Perugai menghadapi Amerika Serikat. Iya, tepatnya di hari Sabtu ya, tanggal 13 Juni 2026. Gol bunuh diri ini tercipta ketika pertandingan baru saja memasuki menit ke-7 dan mengubah jalannya laga sejak awal. Insiden pun bermula dari upaya Amerika Serikat membangun serangan melalui sektor depan yang dipimpin Christian. Perugai itu berusaha memperkuat lini pertahanan dengan menempatkan sejumlah pemain membantu menghalau tekanan lawan. Bobadilla ini yang berada di area pertahanan berupaya menutup ruang gerak pemain Amerika Serikat secara maksimal, namun bola yang mengarah ke posisinya justru berubah arah dan masuk ke gawang Perugai. Ya, teman terbaik ya, mengenal Damian Bobadilla, pencetak gol bunuh diri pertama Piala Dunia tahun 2026. Dan teman terbaik, itu satu informasi yang dapat saya temani kamu masih dengan pilihan lagu informasi menarik yang akan saya hadirkan untuk kamu hingga sampai di penghujung acara untuk hari ini. Ya, kita break dulu ya lagu-lagu yang sudah disiapkan untuk kamu teman terbaik. Semoga dengan segala aktivitas yang kamu lalui untuk sore hari ini, semangat selalu ya. Jangan lupa harus menjalani segala rutinitas dengan melakukan olahraga. Buat kamu yang siap-siap untuk untuk menikmati suasana kali ini untuk kamu teman terbaik.

0: Bebas, simpan di nama. Angkat ke depan dia. Dicuri di tengah jalan.
1: Angkat cukup jauh berada di kota berarti. Bagus
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran...

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat sore buat kamu teman terbaik. Masih dengan Pro 2 Radio Republik Indonesia Tual di Langkur. Apa kabar untuk hari ini teman terbaik?

Satu informasi yang saya kutip dari rri.co.id, Kementerian Kesehatan terus memperkuat layanan kesehatan bagi lanjut usia. Langkah ini mendukung terwujudnya lansia sehat dan mandiri. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Burwono menegaskan komitmen tersebut upaya dilakukan melalui penguatan layanan dan ekosistem pendukung. Ya, menurut Dante, sebagian besar puskesmas kini ramah lansia. Transformasi layanan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Sekitar 87% puskesmas telah menjadi puskesmas santun lansia. Penguatan layanan geriatri juga terus dilakukan di rumah sakit. Berikutnya lagi teman terbaik, makanan yang cepat saji sering menjadi pilihan praktis untuk memenuhi kebutuhan makan di tengah aktivitas sehari-hari. Rasanya yang lezat dan mudah ditemukan membuat banyak orang menjadikannya menu favorit dalam berbagai kesempatan. Namun konsumsi makanan yang cepat saji berlebihan dapat meningkatkan risiko munculnya berbagai gangguan kesehatan pada tubuh. Kita break dulu teman terbaik. Lagu yang berikut ini masih saya temani buat kamu dengan pilihan lagu-lagu dari tanah air. Ada Kesia, Lefronka, lagu untuk kamu yang di sana.

0: Jadi kamu dulu.
1: Udah, kamu dulu aja lah.
0: Kamu aja.
2: Gak tau kenapa
1: aku suka banget sama kamu.
0: Aku juga.
2: Seriusan?

Hi Kay, semenjak gue kenal lo, gue jadi tahu artinya cinta. Dan wait for me ya, tungguin aku. I love you.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk

0: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala. Sebab
1: 94,5 FM, 2 RR Itual.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Deposito berbasis AI.
3: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
4: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
5: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
4: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
5: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
4: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
5: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih banyak.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Terbaik Pro 2 FM, bahayanya tersembunyi makanan cepat saji bagi kesehatan yang perlu kamu waspadai. Pertama, makanan cepat saji umumnya tinggi kalori ya, lemak, gula, dan karbohidrat. Tetapi rendah vitamin serta mineral, penting untuk tubuh konsumsi yang berlebihan. Ini pun menghambat tubuh kembang anak sehingga asupan makanan bergizi perlu dipenuhi seimbang dan teratur. Apalagi setiap hari. Ya, kandungan karbohidrat dan gula dalam makanan cepat saji dapat meningkatkan produksi asam di mulut setiap hari secara bertahap. Kondisi ini pun tersebut dapat merusak enamel gigi sehingga bakteri lebih mudah berkembang dan memicu gigi berlubang dalam jangka panjang. Kandungan yang tertentu dalam makanan ini cepat saji dapat mempengaruhi perkembangan saraf ya pada remaja sehingga proses belajar menjadi kurang optimal. Kalori tinggi yang dikonsumsi berlebihan juga dapat meningkatkan risiko demensia pada usia lanjut secara bertahap dalam jangka panjang. Ya, seperti risiko penyakit jantung, kesehatan yang pernapasan, dan juga batasi ya, konsumsi makanan cepat saji dan memilih menu yang bergizi membantu menjaga kesehatan tubuh dalam jangka panjang setiap hari. Teman terbaik, itu beberapa pilihan yang sudah saya temani kamu. Dan yang pastinya ada beberapa cara juga yang bakal saya ajarkan untuk kamu teman terbaik. Jangan kemana-mana, masih setia kebersamaan kita di Pro 2 Radio Republik Indonesia Tual di Langgar.

0: semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22.
1: You're on your own, kid.
2: You are.

Teman Terbaik Pro 2 FM, selamat malam teman terbaik. Prediksi di musim kemarau pada tahun ini ya, yang datang lebih cepat menurut BMKG, menuntut kesiapan masyarakat menjaga kondisi tubuh. Apalagi potensi El Nino membuat cuaca lebih panas sehingga perlu langkah antisipasi kesehatan. Iya, kondisi cuaca ekstrim dapat mempengaruhi daya tahan tubuh jika tidak diimbangi dengan kebiasaan sehat. Oleh karena itu, langkah sederhana namun konsisten sangat penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga kesehatan saat kemarau tidak hanya soal menghindari panas. Adaptasi yang tepat membantu tubuh yang tetap stabil meski menghadapi perubahan cuaca ekstrim. Teman terbaik, ada beberapa ya cara menjaga kesehatan kala musim kemarau. Apalagi dengan penuhi kebutuhan cairan tubuh secara rutin. Ada juga gunakanlah pakaian yang nyaman dan perlindungan tubuh. Hindari aktivitas pada jam terpanas, jaga pola makan, dan perlindungan pernapasan. Nah, itu ya beberapa langkah penting. Antisipasi yang tepat, dapat minum atau dampak musim kemarau dapat minimalkan secara efektif, dan kesiapan individu menjadi kunci utama menjaga kesehatan di tengah kondisi cuaca ekstrim. Udah menit ke-27 di jam 18 malam waktu Indonesia Timur. Teman terbaik, saya masih temani kamu hingga sampai di penghujung acara untuk malam hari ini. Kita break dulu lagu-lagu pilihan berikutnya.

0: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri.
1: Teman terbaik kamu.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40.000 tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Teman terbaik Radio FM sudah menikah 44 di jam 18 waktu Indonesia Timur. Teman terbaik Radio FM. Sebuah speedboat yang mengangkut 10 orang penumpang di perairan laut Pulau Dai, Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku, dilaporkan tenggelam usai dihantam gelombang tinggi, tepatnya di hari Kamis tanggal 11 Juni 2026. Dalam peristiwa itu, satu penumpang dinyatakan tewas atas nama Aisyel Daniel, 72 tahun. Ia pun ditemukan bersama dua penumpang lainnya, Yaakob Anova, 22 tahun, dan Agonisius Mantrukoli, 42 tahun, yang berhasil selamat. Sementara 7 penumpang lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Pasca insiden tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, Jamie Liko, mengungkapkan kecelakaan speedboat tersebut terjadi saat sedang dalam pelayaran dari Pulau Dai menuju Tepa. Dalam perjalanan, speedboat tersebut diterpa cuaca gelombang tinggi akibat cuaca buruk perairan Pulau Dai hingga akhirnya tenggelam. Adapun dua penumpang yang selamat dalam insiden ini pun diketahui bernama Yaakob Anavo, 22 tahun, dan Ignatius Mantrukoli, 42 tahun. Sedangkan satu penumpang yang ditemukan tewas bernama Aisyel Daniel, 72 tahun. Ya, menurutnya Jamie, saat ini operasi pencarian terhadap para penumpang yang hilang masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan, dibantu masyarakat setempat dan mengerahkan sejumlah alat transportasi laut seperti speedboat dan longboat. Itu saat informasi ya teman terbaik Pro 2 FM, di mana speedboat tenggelam di perairan Maluku Barat Daya, 1 tewas hingga 7 hilang.

0: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.
1: Sembilan empat koma lima FM.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.
2: Tahukah Anda, gelang rindu dipakaikan pada seorang anak yang ditinggal pergi oleh sang ayah ketika melaut atau merantau. Menurut kepercayaan suku Bajo, gelang rindu itu dipasangkan pada kaki atau tangan si bayi agar anak tersebut tidak serta-merta mengingat sang ayah. Yang mana gelang rindu ini terbuat dari kain putih yang telah disyarati secara adat oleh ketua Bajo. Kemudian di satu sisi, kain putih itu membungkus rambut sang ayah. Hal ini mujarab dan menangkal rindu sang ayah kepada sang anak agar sang anak tidak terkena penyakit sindrom, tapi juga tetap menjaga hubungan kasih sayang keduanya.

Teman terbaik Pro 2 FM Kementerian Kesehatan resmi menerapkan kebijakan pencantuman label gizi nutri level pada pangan siap saji, khususnya minuman berpemanis. Kebijakan ini pun ditujukan untuk mendorong masyarakat memilih konsumsi yang lebih sehat. Istilah nutri level ini mulai diperkenalkan sebagai sistem label gizi pada pangan siap saji di Indonesia. Label ini bertujuan membantu masyarakat memahami kandungan gula, garam, dan lemak dalam makanan atau minuman. Nutrisi level ini merupakan sistem penilaian sederhana berbentuk huruf dan warna. Label ini pun dirancang agar mudah dibaca sehingga memudahkan konsumen saat memilih produk. Penerapan label ini banyak dianjurkan pada minuman seperti kopi susu, teh manis, minuman boba, hingga jus dan tambahan gula. Kemenkes menghimbau informasi dapat dicantumkan di menu, kemasan maupun aplikasi pemesanan digital. Nama terbaik dibagi menjadi 4 kategori berdasarkan kandungan GGL, yaitu level A atau hijau tua kandungan GGL paling rendah pada paling sehat. Level B itu rendah hingga sedang, level C tinggi atau cukup tinggi perlu dibatasi. Kalau level D itu tinggi, sebaliknya dikurangi. Ini apa itu nutrisi level pada minuman manis ini, penjelasan dan tingkatannya teman terbaik Pro 2 FM.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat malam buat kamu yang lagi menjalani tugas piket untuk malam hari ini, yang lagi menikmati hidangan makan malam, dan juga yang lagi bersama keluarga. Hai, apa kabar untuk kamu, teman terbaik, yang sudah menit ke-22 di jam 19 malam waktu Indonesia Timur. Teman terbaik, skoliosis ini menjadi salah satu gangguan tulang belakang yang masih kerap luput dari perhatian masyarakat. Banyak kasus baru diketahui ketika lengkungan tulang belakang yang sudah cukup terlihat atau mulai menimbulkan keluhan yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Padahal deteksi dini memiliki peran penting ya untuk mencegah perkembangan kelainan tulang belakang menjadi lebih serius. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat terkait informasi lengkap tentang skoliosis perlu terus ditingkatkan agar gejala awal dapat dikenali sejak usia anak ataupun remaja. Ya, seiring peningkatan perhatian masyarakat terhadap kesehatan tulang dan postur tubuh, para ahli ortopedi mengingatkan bahwa skoliosis ini bukan sekedar masalah estetika. Dalam kondisi tertentu, kelainan itu dapat mempengaruhi fungsi tubuh, kualitas hidup, hingga kesehatan paru-paru apabila tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Iya, apa itu skoliosis teman terbaik? Kondisi ketika tulang belakang mengalami kelengkungan ke samping secara tidak normal. Kelengkungan itu biasanya membentuk pola menyerupai huruf S atau C. Kondisi ini dapat terjadi pada anak-anak remaja hingga bahkan orang dewasa. Ya, sebagian besar kasus skoliosis ini yang ditemukan pada remaja termasuk kategori idiopatik, artinya penyebab pastinya belum diketahui. Nah teman terbaik, itu salah satu ya yang perlu kamu sadari, bahwa jangan dianggap sepele, kenali gejala awal skoliosis sejak dini teman terbaik Pro 2 FM.

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

0: lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada
1: 94,5 FM Pro 2 RRI 2.
2: Teman terbaik Pro 2 FM sudah menit ke 39 di jam 19 waktu Indonesia Timur. Teman terbaik nanti jam 21.00 akan kebersamaan kita ya dengan siaran berjeringan musik live chat. Dewan terbaik Bupati Maluku Tenggara Muhammad Zahira Nubun menginstruksikan seluruh jajaran organisasi perangkat daerah atau PD untuk bersikap transparan dan tidak menyembunyikan dokumen apapun saat berhadapan dengan proses pemeriksaan hukum. Ketegasan ini pun disampaikan guna mempercepat penyelesaian sejumlah catatan dan pengembalian kerugian negara kas negara atas hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati dalam kegiatan kesepakatan bersama dengan Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara terkait penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Agenda strategis yang dihadiri oleh unsur pimpinan daerah ini berlangsung di ruang rapat kantor Bupati Langgur tanggal 10 bulan Juni tahun 2026. Bupati Maluku Tenggara mengungkapkan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara baru saja menerima laporan hasil pemeriksaan BPK untuk yang ke-11 kalinya dengan cacatan tertentu yang wajib segera ditindaklanjuti. Ia menegaskan kerjasama hukum dengan kejaksaan harus dimanfaatkan sebagai ruang evaluasi, bukan justru dihindari dengan cara menutup-nutupi data. Ya, itu ya satu informasi di mana Bupati Maluku Tenggara minta aparatur daerah kooperatif hadapi temuan hukum. Teman terbaik Pro 2 FM.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Lagi apa nih?
1: Dia lagi nikmati layanan streaming video di aplikasi RRI Digital nih.
0: Kok bisa ya?
1: Bisa lah.
0: Bukannya siaran RRI itu dinikmati lewat audio aja kan?
1: Kita bisa menikmati tayangan streaming video pada acara tertentu yang disiarkan secara visual di aplikasi ini.
0: Wah, RRI semakin keren ya.
1: Iya dong.
2: Kita gandeng tangan, janganlah bersedih hati, ku tahu kau pasti bisa.
1: Jadi jangan lama-lama lagi deh. Ayo bergabung di RRI Digital dan nikmati tayangan langsung seperti acara talk show, wawancara dan dokumenter yang diproduksi oleh RRI.
0: Oke deh, langsung. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital
3: 94,5 FM Pro 2 RRI Virtual.

Pro 2 Radio Republik Indonesia, tuh teman terbaik Pro 2 FM. Selamat malam buat kamu yang udah menikmati segala aktivitasnya untuk malam hari ini bersama keluarga. Apa kabar yang punya hari spesial untuk hari ini atau bulan ini? Iya, selamat menjalani dengan kebahagiaan di hari ulang tahun. Dan teman terbaik nanti ya, ada juga kebersamaan kita dengan siaran perjaringan Musik Live Chat bergabung dengan Pro 2 Jakarta. Do Pro 2 Jakarta ya, yang pastinya juga dibintangi teman kita, bukan teman kita ya, narasumber ya, yaitu ada Kakak Ardi Tio. Iya, penasaran ya, nanti ya kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta. Nah, kita berikan lagi lagu berikutnya buat kamu, ada Tiara Andini, Menjadi Dia.

0: indah. Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya, Ran.

Teman terbaik Pro 2 FM menit ke 28 di jam 20 waktu Indonesia Timur. Teman terbaik pilihan beragam informasi masih temani teman terbaik di malam hari ini. Pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara mulai mendorong percepatan inovasi satu data dengan melibatkan berbagai instrumen terkait yang dimulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Kolaborasi dalam pencapaian inovasi ini melibatkan unsur utama seperti Badan Pusat Statistik, OPD terkait, hingga unsur penunjang lainnya. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Maluku Tenggara, Clemens Welafubun,

efektif dan tepat sasaran. Selain data koordinasi lintas sektor juga menjadi penting guna menyelaraskan rencana program pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional dan aspirasi masyarakat. Itu ya, Pemda Malrah gandeng berbagai pihak dorong percepatan inovasi satu data teman terbaik.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi
1: 94,5 FM Pro 2 RR Ritual.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.

Tema terbaik Pro 2 FM, pagar ingatkan pentingnya jaga paparan BPA di galong guna ulang sejak perencanaan kehamilan. Perencanaan kehamilan perlu dilakukan secara matang, termasuk dengan memperhatikan paparan zat kimia yang berpotensi mengganggu hormon. Salah satu zat yang perlu menjadi perhatian adalah bisphenol A yang bisa berasal dari kemasan plastik seperti galon guna ulang serta kemasan makanan dan minuman yang digunakan yang berulang. Para obstetri dan ginekologi Profesor Dr. Budi Wiweko, MD, SPOG mengatakan bahwa pencegahan risiko kesehatan anak termasuk pubertas dini sebaiknya dimulai sejak sebelum kehamilan. Hal tersebut disampaikan Profesor Budi yang akrab disapa Profesor Iko pada sinial bertajuk Akibat Puber Terlalu Cepat yang ditayangkan. Ya, dengan Profesor Iko menjelaskan bahwa paparan saat mengganggu hormon B perlu dihindari sebelum dan selama kehamilan, terutama pada fase awal. BPA ini katanya menjadi salah satu saat yang perlu mendapat perhatian pada masa tersebut. Apalagi oleh karena itu keluarga perlu memperhatikan sumber paparan zat kimia dari kemasan makanan dan minuman yang digunakan sehari-hari. Ya, teman terbaik yang sudah menit ke-50 di jam 8 waktu Indonesia Timur. Saya akan lengkapi lagu pilihan lagi buat kamu. Selamat malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.
1: 94,5 FM, Pro2
2: Magic. Ayo ih, petan, ayo tolongin orang itu. Ayolah.
3: Defeat.
2: Ya, kalah lagi.
3: Eh, terus amat.
2: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Eh, malah gagal.
3: Ya elah, cuma game doang.
2: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita. Dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz. Teman terbaik masih dengan Pro 2 Radio Republik Indonesia. Tual Jelanggur, selamat malam buat kamu teman terbaik. Ya, buat para petugas TNI, Polri, dan juga yang lagi bertugas malam hari ini, semangat ya. Jangan lupa selalu gunakan jaket ya, agar tubuh kamu selalu tetap terjaga dengan kesehatan yang prima. Buat kamu juga yang lagi melaut di malam ini, ya selalu waspada ya ketika melaut untuk mencari nafkah di tengah lautan, dan jagalah kondisi kesehatan kamu juga. Oke teman terbaik, masih dengan beberapa pilihan informasi saya temani kamu untuk malam hari ini. Kita sudah pada jam 9 atau 21 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur. Ada Amin Abdullah dan juga pilihan lagu untuk kamu. Selamat malam.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah, begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan

Iman Terbaik Pro 2 FM, kebersamaan antara TNI Angkatan Darat melalui jajaran Kodam 15 Patimura dan masyarakat kembali terjalin melalui kegiatan nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2006 yang digelar serentak di Aula Korim 152 Ba'abullah Ternate dan Korim 151 Bani Aya di Kota Ambon. Kegiatan yang bekerja sama dengan TPRI tersebut menjadi ajang mempererat hubungan antara aparat dan masyarakat dalam suasana penuh keakraban. Ratusan peserta tampak antusias mengikuti nobar Piala Dunia yang berlangsung hangat dan penuh semangat kebersamaan. Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan nobar juga menjadi wadah untuk memperkuat komunikasi dan mempererat tali silaturahmi. Pangdam 15 Patimura Majen TNI Dodi Triwanarto mengatakan kegiatan tersebut memiliki makna lebih dari sekedar menyaksikan ketayangan bersama. Menurutnya nobar menjadi ruang untuk memperluas wawasan serta menanamkan nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat. Yaitu ya, perkuat sinergi Kodam 15 Patimura dan masyarakat nobar Piala Dunia.

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat menyambangi rumah warga secara door to door sebagai bentuk komitmen dan keseriusan dalam menekan angka stunting di Kabupaten bertajuk Saka Mese Nusa. Langkah ini pun dipimpin langsung oleh Bupati SBB Asri Asma Arman untuk memastikan program intervensi penurunan stunting berjalan tepat sasaran. Kunjungan tersebut menyasar sejumlah desa

Ia menjadi flow fokus penanganan stunting. Bupati turun langsung kemungkinan warga dan mendatangi rumah-rumah yang memiliki balita terindikasi stunting maupun ibu hamil. Tidak hanya memantau kondisi kesehatan dan tumbuh kembang anak secara langsung, Bupati juga menyerahkan bantuan pemenuhan gizi tambahan berupa susu, telur, dan berbagai asupan nutrisi lainnya. Yaitu ya, Bupati SBB door to door pastikan penanganan stunting tepat sasaran.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat,
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat malam buat kamu yang udah pada istirahat, berbaring di tempat tidur, entah yang lagi bercengkrama bersama keluarga, menikmati malam minggu ya, bersama keluarga juga nih teman terbaik. Oke, sudah menit ke-55, jam 21 waktu Indonesia Timur, pilihan lagu masih temani teman terbaik di malam hari ini.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Pulau.

0: Oke bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang
4: teman terbaik Bro 2 FM, selamat malam buat kamu yang lagi menikmati suasana malam minggu. Dan teman terbaik yang sering begadang, apalagi deretan dampak buruk yang mengintai kesehatan kamu ya teman terbaik. Ya, saya akan berbagi sedikit satu informasi buat kamu yang ingin tahu ya, apalagi di tengah kesibukan pekerjaan, tugas kuliah hingga kebiasaan yang sering menonton pertandingan sepak bola larut malam. Banyak orang menganggap begadang sebagai hal yang biasa, padahal kebiasaan mengurangi waktu tidur ini dapat membawa berbagai dampak negatif bagi kesehatan fisik maupun mental yang sering kali tidak disadari sejak awal. Ya, dilansir dari Alo Dokter, orang dewasa idealnya membutuhkan waktu tidur sekitar 7-9 jam setiap malam agar tubuh dapat berfungsi secara optimal. Nah, seperti apa teman terbaik sering begadang dan deretan dampak buruk yang mengintai kesehatan? Namun saya break lagi lagu berikutnya.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu?
3: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu nggak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Putaran

0: akhirnya kita nyobain KRL juga ya. Seneng banget deh. Sini Li, duduk nih di sini Li.
1: Aku duduk dekat jendela aja ya Rai. Setelah sekian lama pengen nyoba naik KRL, akhirnya naik juga nih. Naik kereta api tut-tut.
0: Li, itu lihat deh. Ada ibu hamil yang lagi berdiri di situ. Dia kayaknya gak kebagian tempat duduk ya. Ada nenek-nenek juga.
1: Rai, ternyata ini kursi prioritas KRL. Kita berdiri yuk, biar ibu hamil sama nenek itu aja yang duduk.
0: Kenapa emang, Li?
1: Ih, Rai, kursi prioritas KRL itu diperuntukkan buat ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Tuh, kamu lihat deh di situ, ada stikernya loh, Rai. Siapa aja yang diperbolehkan buat bisa duduk di kursi prioritas KRL.
0: Ibu, nenek, silakan duduk aja di sini, biar kita aja yang

Teman terbaik Pro 2 FM, kurang tidur akibat begadang tidak hanya membuat seseorang merasa mengantuk dan lelah keosakan keesokan harinya. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini juga dikaitkan dengan meningkatnya risiko berbagai penyakit seperti diabetes, obesitas, tekanan darah tinggi, hingga penyakit jantung. Salah satu efek yang paling sering terjadi adalah peningkatan berat badan. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang sering begadang cenderung lebih mudah mengalami kenaikan berat badan dibandingkan mereka yang memiliki waktu tidur cukup. Hal ini terjadi karena kurang tidur dapat mengganggu metabolisme tubuh sekaligus meningkatkan rasa lapar sehingga pola makan menjadi sulit dikendalikan. Begadang juga dapat mempercepat proses penuaan dini. Saat tubuh kekurangan tidur, produksi hormon stres atau kortisol meningkat. Kondisi ini dapat merusak kolagen yang berperan menjaga elastisitas kulit. Akibatnya, kulit terlihat lihat kusam, kering, muncul kerutan lebih cepat, serta lingkaran hitam di bawah mata. Selain mempengaruhi penampilan, kurang tidur juga berdampak pada fungsi otak. Ketika tidur, otak melakukan proses regenerasi sel dan memperkuat daya ingat. Jika waktu tidur terus berkurang, kemampuan berkonsentrasi mengingat informasi dan berpikir jernih dapat menurun. Seseorang juga menjadi lebih mudah lupa dan sulit fokus saat beraktivitas. Iya, itu satu informasi ya teman terbaik, di mana deretan dampak buruk yang mengintai kesehatan, apalagi buat kamu yang sering begadang di malam hari.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya.
9: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat malam teman terbaik. Gula biang merupakan salah satu jenis pemanis tradisional yang masih digunakan oleh sebagian masyarakat Indonesia, terutama sebagai bahan campuran minuman dan berbagai olahan makanan. Meski dikenal memiliki cita rasa manis yang khas, khususnya gula biang tetap perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. Gula biang adalah pemanis yang umumnya dibuat dari nira atau sari tanaman tertentu yang diproses hingga mengental dan mengkristal. Kandungan utamanya tetap berupa karbohidrat sederhana yang berfungsi sebagai sumber energi bagi tubuh. Sebagai sumber energi ini, gula biang juga dapat membantu tubuh dapat pasokan tenaga dengan cepat. Ketika dikonsumsi, kandungan gula ini diubah menjadi glukosa yang digunakan sel-sel tubuh untuk menjalankan berbagai fungsi penting, mulai dari aktivitas fisik hingga kerja otak. Ya, teman terbaik, selain memberikan energi, gula biang juga kerap dipilih karena cita rasanya yang lebih khas dibandingkan gula pasir biasa. Dalam beberapa produk tradisional, pemanis digunakan untuk memperkaya rasa sekaligus memberikan aroma yang lebih kuat pada makanan dan minuman. Ya, itu salah satu dari pemanis tradisional yang perlu dikonsumsi dengan bijak, teman terbaik.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu aja.
0: RRI Digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali. Dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital.
2: Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz, kita sudah di penghujung acara malam hari ini dan sudah di jam 23 ya, lewat 3 menit waktu Indonesia Timur. Teman terbaik, selanjutnya saya akan lengkapi pilihan lagu-lagu buat kamu, jazz musik. Selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: 94,5 FM Pro 2 Area Ritual.
3: Kenapa sih?
4: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
3: Lagi cegukan ya?
4: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
3: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda. Memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
4: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
3: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
4: Terus kalau gak sembuh juga gimana dong?
3: Kalau gak sembuh juga udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan?

0: ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan ingat.
3: Prodwe FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini. Minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: ini aku mau scan dulu.
1: Eh mbak, dicek dulu itu, benar nggak krisnya?
0: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
0: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renaud Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: 94,5 FM, Pro 2 RRI Tual.

kamu. Lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung

Ya, teman terbaik Pro 2 FM, Dojola ini sebenarnya selamanya, namun ini menjadi lagu akhir kebersamaan kita di malam hari ini. Selamat malam buat kamu sudah menikmati pilihan lagu dan juga berbagai informasi, dan saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Selanjutnya saya pamit, sampai jumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan.

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Semoga kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu.

teman Pro 2 RRI Pro 2 FM dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Hari ini hari Sabtu 13 Juni 2026. Siaran kami akan kembali di udara besok pagi pada jam 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 94,5 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami bertugas, saya Hen dan juga rekan operator studio, ada juga rekan-rekan yang di pemancar FAN. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat dan selamat malam. Sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2 FM di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual, program 2 di pemancar FM pada frekuensi 94,5 MHz. Kembali menjumpai teman Pro 2 pada pagi hari ini, hari Minggu, tanggal 14 Juni tahun 2026. Teman Pro 2, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Terima kasih teman Pro 2 dimanapun berada sudah bersama kami di kesempatan pagi hari ini, hari Minggu tanggal 14 Juni tahun 2026. Saya Ata temani kamu. Ada KPTU juga dan rekan-rekan yang bertugas di lokasi pemancarum Heng Desa Van. Kami temani dengan jazz musik pagi ini mengawali kebersamaan kita. Untuk kesempatan hari ini menemani Anda, teman Pro 2 hingga tutup siaran pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Saya Ata temani hingga pukul 11. Jazz musik temani kamu hingga jam 6 atau pukul 6 waktu Indonesia Timur.

Bapa terkasih, hari ini aku membutuhkan lagi janji kekuatanmu. Aku telah menatap masa depanku yang berada di ambang pintu, dan apa yang kulihat memerlukan kekuatan surgamu serta komitmen sepenuh hati, di mana aku ragu apakah aku memilikinya. Itu sebabnya aku perlu kekuatanmu yang mengatasi segalanya, bahkan telah teruji.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat.
3: 94,5 FM, Pro 2 RRI Ritual, teman terbaik kamu.

0: Ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner?

0: 94,5 FM. Yeah.
1: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
2: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
3: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan,

0: Kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih, pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini. Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
1: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
0: Bisa gimana bro?
1: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
0: Oh iya ya, oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
2: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI.

0: Makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri tuh.
0: Iya, ayo.
1: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Kemana?
1: Makan sate seafood.
2: Cintai makanan Indonesia.

skill teman perdua dimanapun berada, kita bersama bertemu lagi di Spada. Selamat pagi perdua. Setelah sejak pagi, kita nikmati lagu-lagu pilihan dalam jazz musik. Pada hadir buat kamu teman perdua di kesempatan pagi ini hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur dengan beragam informasi pilihan.

www.kemenkes.go.id. Ya, selamat pagi. Selamat bergabung ya buat teman Pro 2 yang baru saja bergabung. Oke, langsung mewali kepada teman kita di Selamat Pagi Pro 2 pagi.

dimanapun berada. Selamat pagi, selamat bergabung. Bagaimana udara pagi ini? Sejuk kan? Tapi kalau yang ada di kamar, masih dibalik selimut, tentunya tidak merasakan kesejukan pagi ini. Kalau sudah bangun, sudah menghirup udara segar, sudah melakukan perenggangan, sudah bersyukur, bersyukurnya duluan ya, maka kamu akan merasakan sejuknya pagi ini. Nah, bagaimana yang nonton tadi Timnas Brasil yang menghadapi Maroko, teman Produa? Pasti duel ini menjadi salah satu pertandingan yang paling dinantikan pada fase grup ya. Kedua tim sama-sama datang dengan ambisi meraih kemenangan pada laga perdana. Brasil berstatus sebagai tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia dengan 5 gelar juara. Cawi juga datang membawa harapan besar untuk kembali bersaing memperebut trofi dunia. Nah, di bawah arahan Carlo Ancelotti, berhasil memasuki era baru dengan komposisi pemain yang bertabur bintang ya, teman Produa. Pelatih asal Italia tersebut dipercaya mengembalikan kejayaan tim Zamba di pentas dunia. Pertandingan melawan Maroko akan menjadi ujian pertama Ancelotti di Piala Dunia 2026. Hasil positif tentu dibutuhkan untuk membangun kepercayaan diri menghadapi laga berikutnya. Yang pasti para fans Brasil tadi malam sudah pada siap-siap ya, teman Produa, sibuk-sibuk mempersiapkan tempat nobar. Mereka kompak ya untuk nonton bareng, menyaksikan pertandingan jagonya. Selain Maroko, menjadi negara Afrika pertama yang berhasil mencapai babak semifinal ya, teman Produa. Pencapaian tersebut mengangkat reputasi mereka sebagai tim yang layak diperhitungkan. Jadi tidak bisa diremehkan juga nih ternyata. Kesuksesan tersebut membuat Maroko kini tidak lagi dipandang sebagai tim kuda hitam ya. Mereka justru menjadi salah satu lawan yang diwaspadai banyak negara besar termasuk Brasil. Dengan kualitas pemain yang dimiliki dua tim, pertandingan diperkirakan berlangsung sengit. Bagaimana? Sengit enggak? Bagaimana teman Produa ngomong nonton itu? Panas keseng, panas keseng. Brasil dan Maroko sama-sama memiliki materi pemain yang mampu menentukan hasil laga, teman Produa. Selain menjadi perebut 3 poin, pertandingan ini juga akan menjadi adu strategi kedua pelatih. Carlo Ancelotti dan Walid Regragui dituntut menyiapkan taktik terbaik sejak menit awal. Kemenangan pada laga pembukaan akan menjadi modal penting bagi kedua tim. Hasil tersebut juga dapat membuka peluang lebih besar untuk melaju ke fase gugur. Tapi saya teringat ya, teman Produa, dengan pertandingan atau ajang Piala Dunia pada periode sebelumnya ya, dimana rata-rata memang akan mengejar kemenangan ya di fase pertama, tapi sang juaranya malah fase pertama itu mereka dikalahkan oleh Arab Saudi ya. Tapi akhirnya mereka juara, teman Produa. Jadi mengejar kemenangan di awal itu jadi satu pertanda bahwa wah, ini udah ada harga bagus nih. Tapi kekalahan di fase pertama juga motivasi terbesar supaya kita berusaha harus menang di berikutnya, menang di berikutnya, menang di berikutnya. Oke, bagaimana hasilnya teman Produa? Boleh sharing ya. Kita break dulu dengan lagu berikut, Gemintang di Hatiku dari Tiara Andini, buat kamu yang sudah bergabung di Produa RRI 12.

0: Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?
1: Teman terbaik kamu.

0: udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh.
6: 94,5 FM.

Pro2 dimanapun berada, terima kasih masih bersama Kak Pro2 di 94,5 FM Pro2 Era Ritual. Bisa mendengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan yang pasti kita masih di Spada. Selamat pagi Pro2. Gimana teman Pro2 hasil merokok dan Brazil? Ya, kita cek sama-sama nanti ya.

Berit Embolo melalui penalti membawa Swiss unggul 1-0 atas Qatar di babak pertama fase grup B Piala Dunia 2026. Eksekusi bulus, Embolo ke sudut kanan gawang tidak mampu dibaca.

Saking sering muncul di medsos ya. Ada kemudian tekanan Swiss membuat lini belakang Qatar kewalahan pelanggan. Pelanggaran kiper Qatar Salah Zakaria terhadap Remo Fleurer menghadirkan peluang gol penting. Tekanan Swiss membuat lini belakang Qatar kewalahan. Pelanggaran kiper Qatar Salah Zakaria terhadap Remo Fleurer menghadirkan peluang gol penting. Nah, teman kedua dengan tenang, Brill Embolo menjawab kepercayaan yang diberikan dengan tenang melakukan eksekusi penalti pada menit ke-17 sekaligus membawa Swiss unggul 1-0. Nah, Qatar sempat menciptakan peluang emas melalui Edmilson Junior, namun kapten Swiss

Edwilson Junior, Akram Afif, Yusuf Abdu Rizak. Sementara Swiss 343 ada Sors Kobel, Denny Sakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Mikhail Edison, Remo Fleuser, Granit Kaka sebagai kapten ya. Kemudian Ricardo Rodriguez dan juga ada Ndoye Robert Vegas dan juga Bril Embolo. Ya, jadi antara Qatar dan Swiss, Swiss menang 1-0 ya di penalti. Seperti kita tahu Swiss ini salah satu negara kaya ya. Tempat wisata andalan pegunungan Alpen asri. Jadi kata orang kalau kamu mau berwisata di tempat yang bergunung-gunung, datanglah ke Swiss ya teman-teman. Oke, kita kembali lagi dengan hiburan berikut. Semangati kamu yang masih layu belum bersemangat untuk bangun dengan aktivitas pagi ini. Ayo kita nikmati lagu berikut buat kamu ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, kita masih balik dengan berbagai informasi penting di pagi ini buat kamu teman Pro 2.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna.

Oke, siapa tahu ya, Dimasif adalah salah satu grup band favorit kamu. Dan kita baru saja dengarkan lagunya berjudul Kesempatan Bersamamu. Tapi saya fokus ke kesempatan ya. Kesempatan, hal yang selalu kita nanti-nantikan. Ada kesempatan, kalau ada kesempatan semoga ada kesempatan. Nah ini 11-12 dengan peluang ya teman Pro 2. Sering digunakan secara bergantian dalam percakapan sehari-hari, peluang dan kesempatan sebenarnya memiliki makna dan dimensi yang sedikit berbeda dalam konteks pencapaian atau keberhasilan. Jadi seperti kita tahu ya, peluang atau opportunity itu peluang lebih bersifat objektif, eksternal dan merupakan potensi. Adalah situasi atau keberadaan di luar diri kita yang membuka kemungkinan bagi terjadinya sesuatu yang menguntungkan atau tidak. Yang menguntungkan atau bisa dibilang baik ya teman Pro 2. Kalau kesempatan atau chance atau access ini lebih bersifat subjektif, personal dan berupa akses atau waktu. Ini adalah momen ketika satu peluang akhir terbuka secara spesifik untuk kita ambil atau saat kita memiliki izin waktu dan hak untuk bisa bertindak. Ini kayak pemain bola juga ya, punya kesempatan dan peluang-peluang dan kesempatan. Jadi intinya peluang adalah pintu yang tersedia, sedangkan kesempatan adalah momen ketika kita, ketika pintu itu tidak terkunci dan kamu berdiri di depan pintu itu, teman Pro 2. Jadi ketika yang memberikan bola, memberikan peluang, nah kesempatan untuk yang menendang gol. Begitu ya. Bicara tentang itu, Brasil tentunya lagi serius nonton mungkin ya. Mereka versus dengan Maroko pagi ini ya, teman Pro 2. Tapi ternyata teman Pro 2, Brasil dan Maroko ini mereka sempat hit to hit. Di tahun 1998, 17 Juni, hari ini 14 ya, berapa tahun berlalu, itu mereka Brasil menang atas Maroko 3-0. Kemudian 26 Maret 2023 Maroko yang menang 2-1. Jadi pertandingan kali ini Maroko tidak bisa disepelekan juga oleh Brasil ya. Perform terbaru mereka hari ini. Yang pasti 5 pertandingan terakhir dari Brasil, 19 November 2025 Brasil 1-1 dengan Tunisia. Kemudian 27 Maret 2026 Brasil 1-2 dengan Prancis. 1 April 2026 Brasil 3-1 dengan Kroasia. 1 Juni 2026 Brasil 6-2 dengan Panama. Dan 7 Juni 2026 Brasil 2-1 dengan Mesir. Itu laga terakhir mereka sebelum akhirnya bertanding hari ini ya teman Pro 2. Sementara Maroko 5 pertandingan terakhir Marokonya 28 Maret 2026 dengan Ekuador 1-1. Kok sama ya? Tadi Brasil dengan Tunisia 1-1 ya. Kemudian tapi Ekuador juga kuat ya. Jadi kalau Maroko bisa kalahkan Ekuador luar biasa juga teman-teman menurut saya. Kemudian 1 April 2026 Maroko dengan Paraguay. Ini juga tidak bisa disepelekan Paraguay. Ternyata mereka beberapa permainan terakhir ini main dengan yang kuat-kuat juga ya. Jadi 21 April 2026 Maroko 2-1 menang Paraguay 2-1 teman Pro 2. Kemudian 26 Mei 2026 Maroko 5-0 dengan Burundi. 3 Juni 2026 Maroko 4-0 dengan Madagaskar. Kemudian 8 Juni 2026 Maroko 1-1 dengan Norwegia. Jadi aduh, bagaimana nih? Saya penasaran karena saya tidak nonton. Teman Pro 2, bagaimana? Kasih kabar. Di Facebook ya, di mana kayak nanti saya intip ya. Biasanya kalau nonton seru-seru udah posting sana kemari. Sebentar saya intip di Facebook seperti apa.
Karena kebetulan yang on Facebook ya, saya mau lihat di Maluku Tenggara, Kota Tual, para fans Brasil sedang posting apa. Oke, kita break dulu dengan lagu berikut buat teman Pro 2. Tetap kompak, terutama tim Brasil. Kalau menang itu biasa, yang penting tetap dukung tim kesayanganmu ya. Semangat.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

0: 105 FM.
1: Nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pagi Pro 2. Semarak Pildun 2026 makin terasa ya.

jam ibadah. Ibadah minggu ya. Kacau ya pilihannya, mau ibadah apa bola. Saat beribadah pasti sudah tahu pilihannya. Tapi kalau yang bikinnya gini, ibadah bisa kapan-kapan saja. Ini piala dunia tidak akan terulang. Silakan ya, hak masing-masing. Tapi kalau saya menganjurkan, gunakan waktu dan kesempatan untuk beribadah. Ya, bermain bola itu tidak ada kewajiban, harus bermain. Harus nonton ya. Jadi, agama mewajibkan untuk kita beribadah minimal seminggu sekali. Untuk bersama-sama ya. Kalau kamu terlalu sibuk. Tapi banyak sekali ibadah-ibadah untuk kita berkumpul bersama, seperti ibadah lingkungan unit dan ibadah-ibadah lainnya yang dilakukan di lingkungan kita ataupun secara keluarga.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas
2: digunakan di jalan raya. Teman terbaik kamu.

Jumat malam. Jutaan pengguna melaporkan kesulitan memperbaharui beranda, mengunggah konten, mengirim pesan hingga keluar otomatis dari akun. Gangguan pertama kali terdeteksi sekitar pukul 21.25 WIB di Eropa dan Amerika Utara sebelum meluas ke Asia, termasuk Indonesia, Australia, dan Timur Tengah. Puncak pelaporan mencapai lebih dari 850.000 keluhan, sementara pemulihan akses mulai berlaku.

Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km

0: kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.
1: So sorry about the rain.
2: Oh, that's all right. I'm sure we're going to have a really good time.
1: 6, 7, 8, and a 1.
2: Okay.
3: Hi.
2: So I have new choreo.
3: New choreo.
4: Yes.
2: Okay.
4: So it goes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
2: Oh, I love that.

0: amazing. Great job, everyone. Do what that was great. Are you ready to do another one?
1: I'm ready. You guys want to do it again? One more time?
0: Where's the giant disco ball?
2: Siapa ini? Apa ini?
3: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
2: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
4: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama

masih di Pro 2 Era Ritual, teman Pro 2 dimanapun berada, kita masih di Spada. Selamat pagi Pro 2. Penyebab Instagram dan Facebook down ya, teman Pro 2 yang sempat kesulitan mengakses kedua media sosial ini. Punya bos Meta ya. Yang pertama, kesalahan pembaruan sistem. Gangguan bermula saat tim teknis Meta melakukan pembaruan rutin untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi sistem. Dalam proses tersebut terjadi kesalahan konfigurasi data antar sistem sehingga layanan tidak dapat berjalan normal. Yang kedua, terputusnya jalur data. Kesalahan konfigurasi tersebut menyebabkan koneksi antar pusat data utama Meta di Amerika Serikat, Eropa, dan Singapura terputus sementara. Akibatnya, permintaan akses dari pengguna tidak dapat diproses secara optimal sehingga sejumlah fitur Instagram mengalami gangguan. Ada lagi, ditegaskan bukan serangan cyber ya. Meta memastikan gangguan terjadi tidak berkaitan dengan serangan cyber atau aktivitas peretasan dari pihak luar. Kemudian, Meta menjelaskan juga gangguan berasal dari infrastruktur internal perusahaan dan bukan disebabkan oleh jaringan internet pengguna. Jadi itu semua murni dari internal Meta ya teman Pro 2. Tapi mudah-mudahan hari ini sudah stabil ya.

Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

0: lagi minum dong.
1: Ini seblaknya pedes banget deh.
2: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang, Spada! Selamat pagi teman-teman.

NASA tengah menyiapkan demonstrasi teknologi robotik terbaru yang akan mendorong pengembangan prototipe detektor sinar gamma generasi baru. Teknologi bernama Astropix ini dijadwalkan ikut dalam misi Fly Foundational Robot yang akan diluncurkan pada akhir 2027. 1,5 tahun lagi ya teman-teman. Sinar gamma sendiri merupakan bentuk cahaya dengan energi tertinggi yang dapat berasal dari berbagai fenomena ekstrim. Contohnya petir di atmosfer bumi, suara matahari hingga tabrakan kosmik di galaksi. Mengutip NASA, Astropix dirancang mengukur sinar gamma pada rentang energi 20.000 hingga 700.000 elektron volt. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan cahaya tampak yang hanya berkisar

Padahal rentang energi tersebut menjadi titik penting untuk mengamati fenomena ledakan dahsyat seperti halnya gamma ray burst serta aktivitas galaksi masif yang digerakkan oleh lubang hitam. Nah, anggota tim Astropix dan Violet mengatakan Fly Foundational Robot menjadi peluang ideal untuk menguji perform teknologi ini di orbit. Selama ini pengujian

Produa, kalau kita dengar informasi seperti ini, saya langsung membayangkan game Minecraft yang sering dimainkan oleh anak saya ya, teman Produa. Itu kayak bumi itu bulat, berada di tengah-tengah ruang kosong. Terus kalau misalnya kita lubangin, kita bisa keluar di ruang kosong itu dan tanpa gravitasi. Kalau di Minecraft seperti itu, kurang lebih ya. Ya, kalau game dibuat juga disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang diketahui ya, teman-teman. Oke lah. Bagaimana nih Brasil dan Maroko? Belum ada informasi perkembangannya. Saya tidak menonton di sini ya, teman Produa, karena lagi siaran temani kamu. Waduh, kita fight dulu dari viral ya, teman Produa, untuk yang lagi beraktivitas di pagi ini, semangat. Mungkin yang bukan pendukung tim Brasil, cuek-cuek saja, tapi ada juga yang penasaran juga menonton biar tahu bagaimana nanti hadapi tim saya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Studio Radio
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Ritual. Teman terbaik kamu.
2: Dapat nih. Ah.
3: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput. Udah dapat banyak atuh.
2: Banyak, tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
3: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
2: Bener-bener orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
3: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
2: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
3: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Ki, pancingan tah, katarek deh kita.
2: Kek.

waktu memang ya berlalu dengan sangat cepat. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, siang berganti malam, dan malam berganti siang. Karena waktu yang berjalan dengan begitu cepat, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Lakukan yang terbaik untuk menjalani setiap waktu. Selamat pagi dan selamat pagi.

Oke, masih di Produar Ritual, teman Produar dimanapun berada. Kita masih di Spada. Selamat pagi Produar.

mereka sangat serius nonton ya. Diminta kabari gimana hasilnya, belum dikabari juga. Soalnya belum ada update berita terbaru perkembangan permainan ya. Sudah saya cek kemana-mana belum ada teman Pro 2. Apakah para wartawan juga lagi

rumit ya. Karena Maroko juga bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata nih teman Pro 2. Mereka saja dalam tahun ini sudah mengalahkan Paraguay, kemudian Burundi, kemudian Madagaskar, Norwegia. Ya, di pertandingan sebelum masuk untuk babak pembukaan Piala Dunia ya.

Iya, kabari di mana? Ada yang sempat ngechat ya, teman Pro 2, katanya jangan ganggu, orang ada serius nonton. Oke, tetap semangat untuk yang lagi nonton. Kalau sebentar ada kemenangan terus pawe-pawe, jangan apa ya, terlalu kegirangan sampai lupa pada keselamatan ya. Apapun itu keselamatan yang paling utama. Jangan ugal-ugalan, jangan ribut-ribut, jangan berkelahi. Tidak sama sekali tidak mendapatkan emosi apa-apa karena saya di studio tidak mendengarkan teriakan gol atau apapun itu saat ini, karena kalaupun ada ya pendengaran saya belum menjangkau ya teman produser. Tapi sejauh ini di Facebook juga belum ada apa-apa nih saya lihat. Saya mau cek dulu ya teman produser.

0: tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.
1: 94,5 FM.

bagaimana hasil mainnya sekarang? Oh, ada yang sudah ketik gol ya. Coba saya lihat gol, katanya postingannya seperti itu. Kapan ini? Kapan? Tapi belum ada komentar ya di postingan ini. Mana lagi?

cuma satu tadi ya, goal, tapi entahlah goalnya apa, saya kurang tahu juga. Nanti saya cek lagi ya, teman Pro 2. Kita dengan Don't Say Sorry dari Kamasean dulu buat teman Pro 2 yang lagi sibuk beraktivitas pagi ini membereskan rumah. Dan spesial lagi untuk yang Kristiani yang sementara beribadah. Kalau sudah selesai, selamat beribadah, selamat menuntaskan ibadahnya. Semoga damai sejahtera selalu menyertai.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik
3: Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Deposito berbasis AI.
5: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
6: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
7: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
6: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
7: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
6: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
7: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?